Okay, Insan Muda ini gak kerasa banget ya, udah di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 pagi tadi ya, sampai dengan jam 11 siangnya. Tapi tenang aja, meskipun di acara ini Shiva pamit, nanti di jam 11 siang juga masih ditemenin bareng Shiva. Tapi Shiva gak sendiri, Shiva bareng Haidar ya nanti ya, di acara FYP For Your Page. Okay, dan di sini Shiva bertugas pamit. See you di next program and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Chicos,
1: arañeo. Amamos la tierra.
2: Woman, epicho.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die.
6: I'm not gonna. Need to find dream as live. It's gonna be number one hits music station.
7: Cek-cek ada?
6: Ada, okay. Agak nyumput nih suara Siva ya.
7: Agak ngumpet dikit ya, aduh insan muda. Oke deh, dan seperti biasa nih di Selasa siangnya di sini ada Siva
6: dan juga Haidar yang bakal temenin kamu selama 3 jam depan di acara FYB
7: For Your Page. Seperti biasa kita bakalan bahas info-info yang lagi viral banget sekarang tuh diperbincangkan ya gak sih?
6: Yep, betul banget nih, yang sama udah mungkin buat kamu yang gak mau ketinggalan nih. Hari ini tuh ada yang viral, yang terupdate tuh apa aja sih? Pasti jangan kemana-mana ya, stay terus di Radio sampai di jam 2 siangnya nanti.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, sama nama sih orang kita berdua di FYP for your page.
1: Yep, betul sekali nih insan muda. Dan di sini kita bakalan bahas nih berita-berita yang lagi viral nih insan muda ya. Ini tuh banyak banget sih sekarang yang lagi viral-viral gitu kan ya. Salah satunya nih tuh ada gitu kan kemarin tuh berita di mana ada salah satu mobil Alphard nih katanya yang terobos lampu merah dan dia tuh udah ditegur sama si satpamnya gitu kan. Tapi nih ya si satpamnya tuh malah yang bersujud minta maaf.
0: Kok bisa?
1: Kan yang ngelanggar tuh kan yang mobilnya kan. Kok bisa yang satpamnya malah yang minta maaf gitu kan ya.
0: Jadi gini, sebuah mobil Alphard berwarna hitam melaju di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Tepat itu di Jakarta Pusat nih Samuda. Nah saat itu lampu untuk kendaraan disebut sudah lampu merah dan para penjalan kaki mulai menyeberang. Nah menuju halte Transjakarta Bundaran HI Astra. Nah rekaman yang kemudian beredar di media sosial memperlihatkan mobil tersebut tak bergerak melewati area penyeberangan. Nah di sekitar lokasi seorang petugas keamanan juga yang bernama Vikol Hareva sedang membantu menjaga jalur perjalan kaki. Nah melihat kendaraan yang tetap melaju, Vikol tuh kemudian menegur nih sama muda para untuk pengemudi dengan mengetuk kaca mobil. Nah tegang itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa kendaraan seharusnya berhenti karena lampu merah dan perjalan kaki sedang mendapat giliran menyeberang.
1: Betul, dan seharusnya nih ya persoalan ini tuh bisa selesai dalam beberapa detik aja ya sih gitu kan, kayak bisa gitu kan buat langsung diselesaikan. Kayak kendaraannya berhenti terus juga pengemudi itu menyadari kekeliruannya harusnya gitu kan. Lalu kayak perjalanan tuh dilanjutkan setelah lampu berubah hijau gitu kan ya. Tapi nih persoalannya justru berkembang menjadi cekcok nih katanya tuh. Nah, menurut keterangan Vikol ya dalam video klarifikasi yang beredar nih, beberapa orang dari dalam mobil tuh turun ya dan menghampirinya. Situasi tuh kemudian memanas hingga persoalan tuh dibawa ke pos polisi yang berada emang gak jauh dari lokasi katanya. Dan keterangan mengenai tindakan fisik, ancaman serta perlakuan setelah keluar dari pos polisi itu masih berasal dari versi Vikol ya, dan juga harus diperiksa bersama keterangan pihak pengemudi, saksi serta rekaman lain yang tersedia juga tentunya.
0: Waduh, jadi ya meski begitu juga nih Siva ya, rekaman awal yang beredar mau lihat persoalan utama yang tidak sulit dipahami. Jadi itu emang gara-gara masalah sepele doang gitu kan. Ada kendaraan yang tetap bergerak ketika lampu lalu lintas untuk kendaraan sudah merah dan pejalan kaki sedang menggunakan zona cross gitu kan. Di mana aturan lalu lintas tidak membedakan kendaraan berdasarkan harga, merek, ukuran maupun siapa yang duduk di dalamnya.
1: Betul, jadi emang lampu merah tetap berarti berhenti gitu kan harusnya gitu kan. Terus juga zebra cross juga bukan jalur tambahan bagi mobil gitu kan yang sedang terburu-buru. Apalagi nih karpet merah bagi kendaraan mahal gitu kan. Ya bukan gitu kan. Zebra cross tuh ya buat orang nyebrang gak sih gitu kan. Mau mobil biasa ataupun kayak mobil Alphard gitu kan, warna merah tuh ya gak mendadak berubah jadi hijau hanya karena pengendaranya merasa punya urusan penting. Karena ya maksudnya kalau ngomongin soal buru-buru, ya semua orang juga pasti buru-buru gak
0: pasti
1: sih,
0: pasti punya kepentingan masing-masing.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul, tapi ya yang namanya aturan lalu lintas ya tetap aturan gak sih. Karena
0: mau siapapun juga ya kan harus terhati gitu kan.
1: Karena untuk kebaikan kita juga gak sih adanya lampu merah tuh. Kalau gak ada lampu merah bayangin gitu kan, misalnya di perempatan, itu udah pada ini banget gak sih kemana-mana gitu kan. Kayak di negara mana gitu, aku pernah lihat juga videonya itu tuh gak ada lampu merah dan itu tuh benar-benar pada riuh banget, chaos banget sih.
0: Jadi sama dia mana pun kamu berada dan siapapun kamu ya turuti apa yang di mana ada di jalan yang sama.
1: Betul.

cinta yang ku... Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Masel.

0: Okay, sama muda masih bareng Haidar dan juga
1: Shiva nih di acara FYP-nya For Your Page.
0: Dan waktu udah nunjukin nih jam 12:29 nih, sama udah jam makan siang kamu. Gimana nih kamu hari ini makan sama apa nih insan muda?
1: Makan sama apa tuh? Biasanya kalau panas-panas gini tuh enaknya yang pedes-pedes gak sih?
0: Pedes-pedes ya.
1: Pedes gitu kan.
0: Terus juga minumannya yang segar-segar biasanya.
1: Yang pokoknya ada es-esnya deh.
0: Jadi pengen ya.
1: Dan ngomongin soal yang pedes-pedes, yang panas-panas gitu kan ya. Di sini juga kita masih bakalan kasih kamu info yang lagi panas juga, yang lagi viral juga nih insan muda. Ini tuh lagi viral banget.
0: Aduh, ini jujur panas banget sih kalau ini.
1: Betul, dan sedih juga sih ini.
0: Sedih.
1: Karena ini tuh ada berita di mana ada salah satu orang yang dia tuh katanya diduga nyuri apa sih
0: ayam.
1: Nyuri ayam, dan dia tuh sampai diamuk massa gitu kan ya sama orang-orang sampai meninggal dunia. Dan yang bikin viralnya tuh video di mana ada anaknya, si anaknya tuh nangis sambil nyebut bapak, dan itu tuh kayak bener-bener kayak
0: berinding banget ya,
1: langsung cus gitu kayak apa sih namanya
0: kayak
1: tuh?
0: Kehilangan ayam tuh gak sebanding dengan kehilangan orang tua gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, kayak ya emang tindakan nyuri itu emang salah gitu. Tapi bukan berarti kamu
0: bisa menghakimi gitu kan, sampai meninggal dunianya gitu kan.
1: Betul, di insan muda. Dan ini tuh kejadiannya tuh di Kecamatan Batu Riti ya, di Tabanan, Bali. Di Bali nih, di hari Jumat kemarin ya, Jumat kemarin di tanggal 24 nih insan muda. Dan itu masih ramai banget, sampai sekarang tuh masih banyak banget konten-konten yang bahas ini gitu kan, berita-berita yang bahas ini gitu kan. Karena emang sesedih itu gak sih, kayak aku juga ngeliat videonya gitu, kayak anaknya sampai teriak sebegitunya gitu kan, kehilangan orang tuanya.
0: Dia pasti trauma berat sih, trauma pasti berat sih. Dia kalau ngeliat kerumunan ataupun apapun kayak ngeliat bapak-bapak pasti dia kayak trauma banget sih kayaknya.
1: Terus juga kayak agak takut juga gak sih, kayak maksudnya takutnya anaknya malah jadi dendam juga gak sih nanti pas dia udah jadi gedenya gitu. Karena ya gimana, kayak maksudnya aku juga kalau misalnya sebagai anak gitu kan, ngeliat orang tua dipukulin sebegitunya sampai meninggal dunia gitu kan sama orang-orang apa sih, karena hal yang dimana kecil gitu kan sebenarnya bisa diomongin secara baik-baik tuh ya gak sih.
0: Tapi ini ternyata ada faktanya juga.
1: Apa tuh?
0: Dia tuh emang udah beberapa kali mencuri gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Cuman ya baru terungkapnya tuh ya di mana yang ini gitu kan. Makanya warga-warga tuh emang ngamuk-ngamuknya gitu kan. Tapi sebenarnya jangan sampai menghakimi sampai merenggut nyawa juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Gitu kan. Kayak maksudnya kalau emang apa sih
0: bersalah,
1: udah emosi banget gitu kan, jangan sampai kayak dipukulin juga. Ya udah mendingan langsung aja dilaporin.
0: Pihak berwajib.
1: Ke berwajib aja gitu kan. Karena ada loh pihak yang emang tempatnya buat tempatnya buat ngurusin itu semua gitu.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita menghakimi secara sepihak gitu kan.
0: Dan juga ini emang kasiannya tuh ke keluarganya, terutama ke anaknya sih gitu kan. Kehilangan ayam tuh gak sebanding gitu kan dengan kehilangan orang tua yang sama muda.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Okay, sahabat masih bareng kita berdua di siang harinya di FYP
1: For Your Page.
0: Dan juga nih sahabat waktu udah nunjukin di jam 1 lebih 25 menit, yang berarti kayaknya kamu udah kembali kepada aktivitas kamu nih ya. Karena udah selesai nih di jam istirahat makan siangnya nih ya Sipa ya.
1: Betul sekali nih ya. Biasanya kalau udah makan siang tuh jadi ngantuk
0: sih. Betul ya, itu Sipa banget tuh biasanya.
1: Karena emang kalau kenyang tuh jadi ngantuk gak sih?
0: Emang asli gitu kan. Jadi kita tuh bukannya nambah semangat, udah ya makan tuh malah jadi ngantuk gitu. Betul.
1: Jadi usahain kalau udah makan ngopi juga sih. Biar apa sih, nggak ngantuk, biar aktivitasnya tuh benar-benar kembali semangat lagi gitu kan ya, insan muda. Ya,
0: apalagi Gen Z sih pasti kalau kerja tuh nggak jauh dari kopi.
1: Emang sih kayak dikit-dikit kopi
0: gitu kan. Tapi nih kali ini ada berita duka juga nih, sama lagi-lagi berita duka yang dimana dari ini ya, datang dari masih dalam pekerjaan security yang sama udah.
1: Di mana itu ada seorang pria gitu kan ya, satpam, dia tuh ditemukan terapung di kawasan Waduk Jatiluhur nih, Purwakarta. Dan itu sama juga nih, kejadiannya tuh sama di Jumat 24 Juli kemarin, sama kayak yang satpam tadi ya atau yang
0: sama yang ayam itu betul.
1: Ini tuh kejadiannya siang, insan muda. Dan nasib nahas ini tuh diduga bermula saat korban menjalankan tugasnya menegur sekelompok pemuda yang masih nongkrong hingga larut malam di area tanggul atau ubruk ya. Dan mereka tuh gak terima nih dengan teguran tersebut. Kelompok pemuda itu tuh memanggil rekan-rekannya lalu mengeroyok korban hingga tak berdaya. Lebih parahnya lagi nih, korban tuh kemudian diikat dan diceburkan ke dalam waduk.
0: Waduh, ini gimana ya, dan lebih ini ya, dan juga faktanya bukan hanya nongkrong aja. Dia juga yang apa, sekumpulan anak muda ini itu juga vandalisme, coret-coret gitu di tembok. Kan ya itu merusak itu fasilitas, nih dong, fasilitas kan? tempat wisata. Ya kan. Ya sebagai security ya emang tugasnya gitu kan menegur. Kok ini bisa-bisanya malah jadi gak terima gitu kan, ditegur sama security dan melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Gitu kan.
1: Kok bisa gitu kan, ini pada aneh sih ya. Tadi juga sama tuh yang Alphard juga kan, dia gak terima ditegur. Ini juga sama, gak terima ditegur padahal emang kesalahan mereka gitu kan ya. Harusnya kita tuh ditegur tuh introspeksi diri gak sih, apakah kita emang salah apa enggak. Kalau emang kitanya gak sama ya gak apa-apa. Tapi gak, kayak maksudnya orang juga gak akan negur kalau misalnya emang kita gak salah.
0: Betul, jadi kita harus saling menghargai juga. Gitu kan, dimana ya kita gak mau ditegur ya berarti kita jangan melakukan hal yang bisa apa ya, ditegur gitu.
1: Merugikan lingkungan juga tentunya.
0: Karena
1: gitu kan,
0: kalaupun emang security-nya gak negur, kasihan juga security-nya gak sih, kayak bakal disalahin. Dan mungkin gajinya bakal dipotong gitu kan.
1: Karena kan emang ya ini pekerjaannya gitu kan ya, harus gimana lagi. Dan kayak maksudnya ini cuma karena hal sepele lagi nih, lagi-lagi nih ya, ini sampai nyawa juga gak sih yang ditaruhinnya.
0: Ya gitu bener kan, ini perilaku yang gak pantas dilakukan sekali ini. Bagi para remaja juga lagi ya, kan remaja, para remaja gitu kan ya. Aduh ya, yang saya jadikan pelajaran nih, mungkin yang terjadi di saat-saat ini tuh banyak banget yang dimana kejadian yang merugikan padahal itu sepele banget gitu kan kesalahannya.
1: Dan masih bisa diomongin baik-baik loh ini padahal.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young, but he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Oke, Insan Muda, gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Kita temenin kamu di acara FYP For Your Page di hari ini ya.
2: Yaps, karena udah di jam 1:51, yang berarti udah waktunya kita berdua pamit nih, Insan Muda.
1: Pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya, yang udah dengerin kita berdua siaran di siang kali ini ya.
2: Yaps, dan juga mohon maaf nih bila salah kata selama kita mengudara, Insan Muda, dan cuaca hari ini juga ternyata gak terlalu begitu panas nih, Insan Muda ya.
1: Betul, Insan Muda. Dan abis ini kau bakal ditemenin barengan dengan Kevin di acara NBS Daily Top 30. Jadi buat kamu yang penasaran banget sama chart di hari ini, stay tune terus aja guys, Insan Muda, karena masih banyak juga acara-acara yang bakal seru juga tentunya.
2: Oke, kalau begitu di sini Haidar
1: dan juga Shiva undur pamit.
2: Sini.

We're looking at 92.3 BFM, Sukabumi's number one hits music station. Hi, selamat siang, selamat how are you today? Dan kembali mundur ke Kevin Tony, kemudian BS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Edisi 28 Juli 2026 dan kita bakalan countdown track di NBS Daily hari ini. Ya, dan kita masuk ke sama dia di urutan ke-30 and this is number 34 is week new entry kita yang pertama. Di sini ada dari Katsi with Animal. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, satu terimbangannya dari Katsy di urutan ke-29 semuda ada Wesley Song dari Sam Smith with Omata.

Ya, ini dari Sasmita itu Om Madre yang sebenarnya menceritakan tentang pengalaman seseorang yang dia tuh dikhianati dalam sebuah hubungan dan akhirnya nyari emaknya. Nyari perlindungan dari sosok ibunya yang sama muda. Jadi sejak awal, di sini POV dari penyanyinya sendiri ya, Sam Smith itu mengenal bagaimana sang ibu ini udah mengorbankan banyak hal demi melindunginya. Dan ini tuh melindungi dari rasa sakit dan juga bahaya-bahaya di luar sana. Namun ketika ia menjalani hubungan dengan seseorang yang ternyata penuh tipu daya, semua perlindungan itu seakan-akan runtuh gitu. Pengkhianatan ini tuh kayak begitu nyakitkan gitu. Kayak tiba-tiba kayak aduh ingat mama nih. Iya gak sih? Ibaratkan kayak gelombang besar yang menghantam seluruh emosi yang selama ini ditahan gitu semudah. Tapi emang ya sejauh apapun kita melangkah, ibu ini adalah kekuatan buat kita yang semudah. Iya gak sih? Selagi masih ada ibu semuanya baik-baik saja. Dan pertahanan yang biasanya ibu dipertahanin tuh runtuh gara-gara dibohongin sama pasangan. Waduh, emang sakit banget ya kalau udah dikhianatin sama orang yang kita sayang. Jasa satu terimbangnya dari Sam Smith. Semoga di sini ada Indolis ringnya dari Batas Senja. Semoga lagu ini jadi kenyataan sebuah lagu yang menurut aku tuh ini wish banget sih.

0: Dan yang manis-manis, semoga lagu ini jadi kenyataan. Dari batas senja ini adalah sebuah doa dan harapan tulus tentang kesehatan, kehidupan yang bermakna, serta keyakinan bahwa segala impian baik yang disimpan dalam hati itu bakalan terwujud. Ya, sebuah apa ya, afirmasi juga gak sih kepada diri sendiri, sang muda, kayak kita harus kaya, kita harus kuat, kita harus hebat. Itu tuh lama-kelamaan juga mungkin kalau misalkan dijalanin dengan niat dan keinginan dan juga usaha, itu bisa terjadi, sang muda. Makanya jangan pernah berhenti untuk bermimpi, sang muda. Rasanya orang menganggap kita bermimpi kayak terlalu tinggi gitu. Apalah, apa sih mimpi itu yang sewajarnya aja, jangan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Enggak gitu, insya muda. Justru kita kalau misalkan masih ada mimpi, disitulah kita masih bisa hidup, insya muda. Kita masih ada harapan ya. Pokoknya terus insya muda berdoa, terus harapan, kita usahain apapun yang kita inginkan, insya muda, biar Tuhan yang ngebantu. Seberapa tulus kita berusaha, kita berdoa, dan nanti wujudnya itu tuh ya tadi pengkabulan dari doa yang kita panjatkan, insya muda. Ya, pasti yakin, yang penting yakin ya. Dan Kevin di sini bakal muterin dulu track lengkapnya untuk kamu, dan ini dia insya muda untuk new entry-nya, udah bisa kamu requestin di MBS Radio. So stay tuned only 192.3. Strong and keep shining on.
1: New entry
2: for this week.

Welcome everyone, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan Isamu Dekom masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charger in Town. Dan di sini Isamu Dekom Kevin lanjut preview kembali tracknya di sini ya. Track terpanas di edisi hari ini. Dan kita masuk ke Samuda di urutan ke-27 yang Samuda. And this is number 27 for this week. Ada salah satu talentnya dari Juni Records, Bernaria, sebelum jadi panjang.

Ya, ruang riang dari DC Shooter yang semuda, dia tuh punya makna sebagai representasi metaforis gitu loh, dari pikiran dan hati yang dipenuhi dengan semangat, kebahagiaan, energi positif, dan juga tempat berlindung yang menyenangkan di tengah rutinitas. Dan energi positifnya itu mengajak yang dengerin tuh menjaga pikiran agar tetap ceria dan optimis gitu loh. Semuda jadi tempat berlindung yang menyenangkan untuk meluapkan penat hidup. Dan itu menjadi salah satu track penting ya dalam album independen ke-8 mereka. Wow, mah. Di urutan ke-25 yang Samudera di sini ada Indra Lesternya lagi dan ini dari Barsena Bestandi dengan track berjudul Jalan Tengah.

Ya, tentunya dari Liodra dengan Pura-Pura Semuda yang dirilis di 30 April 2020 yang lalu. Ini tentang keteguhan hati, proses penyembuhan diri dari luka di hati dan perasaan berpura-pura bahagia di depan orang lain gitu loh, Insan Muda. Jadi semua itu benar-benar sepura-pura itu. Dan itu lagu yang diciptakan oleh Anwes Kamaleng ya, yang mana Insan Muda itu tentang penyembuhan luka, kayak rasa pedih yang itu keselubung gitu, bisa dibilang mentalnya itu tuh ya di abis, apa namanya, ditimpa abis-abisan Insan Muda, sampai akhirnya dia harus pura-pura aja depan banyak orang, kayak pura-pura bahagia, kayak pura-pura seneng aja padahal kita terluka. Ais, emang sakit banget ya sebenarnya ketika hubungan yang mungkin orang-orang di luar sana bilang kayak wih romantisnya, when ya, when ya, padahal sebenarnya hubungannya itu hanya pura-pura aja ya, Samuda sebenarnya udah nggak bahagia di dalamnya. Oke, dan di sini Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu, tapi sebelumnya Kevin mau kasih kamu informasi dulu nih buat Samuda yang pengen punya rumah nih, apalagi buat rumah pertama kamu dengan harganya terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi dari aku perumahan paling worth it untuk Insan Muda Sukabumi yaitu Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30 per 60 itu dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik, kamar mandi atau WC di 20x20, atau menggunakan jaringan sama untuk atapnya dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi dengan listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Dan tersedia juga sama di area carport dengan rambut beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Dan selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan jalan lingkar selatan yang setelah Bocimi, stasiun kereta api saat fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Dan untuk lingkungan sendiri asri dengan pemandangan pegunungan, aksesnya jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah aja per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan untuk proses KPR sendiri didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribuan aja Insan Muda, dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Sudah kali ini NBS number one hits music station dan Isam udah kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown the best chart Trenton dan langsung kita preview cek puncak di NBS Daily hari ini dan kita masuk di urutan ke-5 and this is number 5 for this week and congratulations Indo listriknya dari salah satu talentnya Universal Music Indonesia sama Sasabel Hachu.

selebihnya ia malas menjelaskan. Langsung jadi bahasa harian. Lagu sama Sasa Billy Samuda itu merupakan kayak cerminan kehidupan kita in this economy gak sih Samuda? Jadi potret kehidupan pekerja kota yang lelah karena rutinitas harian gitu. Lagu itu bercerita tentang perjuangan hidup, kerja keras tanpa henti, dan pentingnya istirahat sejenak. Work-life balance di situ. Jadi itu gambaran kebiasaan bangun pagi, bikin kopi, kerja keras di bawah tekanan setiap harinya ya Samuda. Ya tenaga ditukar dengan gaji gitu. Ya gitu-gitu aja ya Samuda. Pokoknya semangat terus buat kamu ya, para pejuang. Semoga perjuangan kamu itu gak sia-sia, bisa membuahkan hasil yang baik. Semangat terus generasi perintis, kita perintis. Jadi kita merindukan yang manis ya. Semoga nanti kita jadi bisa mewariskan apa yang kita perjuangkan sekarang ini, biar anak-anak kita jadi generasi pewaris. Soalnya capek gak sih Insan Muda merintis itu, tapi tetap semangat ya Insan Muda. Satu terjuang yang dari Salma Salsabil di urutan keempat Insan Muda. Ini salah satu temannya Salma juga Insan Muda, dan ini ada di salah satu ajang pencarian bakat di musim yang sama sama Salma ya. Dan waktu itu sama juara pertama dan dia ada juara ketiga yang Samuda. Siapa lagi kalau bukan Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, dan India yang Samuda preview untuk kamu.

Dan satu lagi ternyata bakalan giving preview yang sama dia. Ini ada track yang lagi naik dari Universal Music Indonesia. Dan ini dari Fajar Nur. Salah apa aku? And congratulations.

Congratulations Fajar Nur dengan lagunya. Di sini sama dia berarti tinggal 2 countdown lagi. Gimana nih, mau di countdown sekarang atau ditungguin di closing aja? Kayaknya ditungguin di closing aja deh, biar yang sama dia penasaran. Sementara kita bakalan puterin dulu nih track dari Salma Salsabio, And This Is Number 5 for This Week. Dan ini dia sama dia previewnya untuk kamu, dan lagunya langsung kita putarkan.

We're looking only 192.3 meters away from Spanish number one hits music station di Samudera. Itu dia Dragon dari Fazer Nur. Salah paku. Dan kita masuk di urutan kedua yang Samudera di NBS Daily hari ini. Sama sebagai runner up-nya ya, cluenya itu yang Samudera dari urutan ketiga sampai pertama itu cowok. Dan di urutan kedua ini ada salah satu talentnya dari Hits Records, Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Ya, jangan terasa dari Samuel Chilton yang Samuda punya makna nih tentang cinta sebagai pusat dari segala perasaan yang Samuda. Ya, mana cinta ini merupakan tempat berlabuh terakhir ya, sejauh apapun seseorang melangkah. Dan istilah jaga terasa sendiri itu merujuk pada alam rasa yang Samuda, atau semesta lah ibaratnya, alam dunia. Dan tapi ini tuh soal rasa yang Samuda, berarti dari hati. Jadi alam rasa yang dibangun di hati gitu lah. Jadi overall lagu Jaga Terasa ini gambaran tentang cinta yang dalam lah intinya, hingga bikin hidup terasa lebih indah. Makanya kenapa dibawain metafora Jaga Terasa, karena memang cintanya itu tak terhingga sejagat raya. Dan aku lihat-lihat Jagat Raya tuh ya presetan dari Jagat Raya, ya gak sih? Dan satu track di belakangnya dari Samuel Chilton yang Samuda, and this is number one. And congratulations, Indonesia tracknya dari Tulus Tejo.

Ya, ini ada lagunya Tulus Terhijau Semuda, lagu yang menceritakan tentang penerimaan diri saat seseorang itu ngalamin fase kehampaan, mati rasa, atau kelelahan emosional gitu, kayak burnout gitulah. Ya mau gimana nggak bingung, orang mati rasa sudah putus kayak ya harus ngapain juga gitu ya. Emang gak harus ngapa-ngapain sih, sebenarnya gak harus buru-buru cari pengganti, gak harus buat ngelakuin hal yang berbau cinta dulu, ya gak sih? Perasaan hampa itu it's a normal, itu hal manusiawi menurut aku sendiri. Semudah terkadang kalau udah putus tuh ya rasanya ya burn out aja udah gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus menahan ego semudah buat jangan jatuh cinta duluan. Jangan langsung berlabuh ke hati yang lain ya semudah ketika kamu ngerasa kamu tuh masih belum stabil juga buat ngejalanin hubungan. Kayak ya udah nerimain diri dulu aja ya semudah. Kosong tuh gak perlu dipaksa hilang atau dilawan secara buru-buru gitu. Semudah kayak ikutin alurnya. Gak usah buru-buru, insya mudah nikmatin secangkir teh hijau yang ada di tangan. Kurang lebih seperti itulah filosofi lagunya. Jadi teh hijau tuh secara eksplisit itu ya udah nikmatin aja teh hijau yang ada di tangan. Gak usah buru-buru dengan hal yang dipaksakan ya Samudah. By the way, lagu ini juga sebagai closing song di siang hari ini Samudah. Thanks for all the stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Dan selamat menjalankan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini Samudah ditemenin barengan Abi di prime time-nya. See you next time and bye-bye.

Looking into Point 3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking? What's your day in Samoda ya, di tanggal 28 bulan Juli kali ini ya, di akhir bulan. Emang akhir bulan sih ya. Horor banget in Samoda ya. Dan Abi yang bakal temenin kamu kali ini selama 3 jam ke depan di acara Prime Time dengan nge-spill berita traffic dan juga berita lokal. Dan ya, reminder in Samoda ya, sebelum ntar Abi bakal spill setelah beberapa track juga, untuk selalu cek kendaraan kamu, terus juga tetap hati-hati di jalan, karena pas tadi Abi otw ke NBS tuh ada kecelakaan tunggal ya, pas banget di belakang Abi gitu ya, kan ada salah satu pengendara motor ya yang terjatuh di sekitar SMP 9 itu pas mau keluar jalan Bayangkara kan, mau tembus ke jalan rumah sakit. Pas Bayangkara itu akan lumayan nukik ya, lumayan agak apa namanya, belokannya agak lumayan curam juga gitu ya kan. Nah, pengendara motor tersebut mungkin terlalu nukik ya, dan juga ada kemungkinan lain dari kondisi bannya. Jadi hati-hati di jalan, cek kendaraan, dan tetap fokus.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Hai, stay with me Insan Muda on Prime Time. Kali ini udah di jam 16.23, udah jam-jamnya para pekerja pulang, sekolah juga pada puyang ya. Hati-hati jalan ya, karena tadi Abi juga di awang warning buat selalu cek kendaraan. Tadi Abi baru aja kayak waktu OTW ke NBS ya, waktu OTW kesini di pas apa namanya, jangan Bayangkara, pas pertigaan Jalan Surya Kencana ya kan, di dekat SMP 9, lebih tepatnya ya depan SMAK BPK Penabur ya, di sana apa pengkolan tuh, itu ada kecelakaan tunggal ya. Di situ mungkin posisinya antara terlalu nukik gitu ya kan si pemotor itu tuh, entah emang bannya udah habis, udah apa sih, udah botak ya itu si ban luarnya tuh. Jadi tepatnya di jalan apa gitu yang buat bawa motor ya. Oke. Kita sebelum dulu untuk di daerah kota Jalan Bayangkara, aman aja sama dari ujung ke ujung, paling pas pertigaan Jalan Keramat ya, situ bencang keluar masuk kendaraan, dan juga di perempatan Jalan Kebandungan Sibidari. Di situ macetnya Bayangkara paling ya. Untuk Jalan Surya Kencana dari ujung ke ujung juga aman sih. Paling di pas lampu merah aja karena lampu merah macet, terus juga di samping bundaran Lapang Merdeka ada Jalan RM Tarinata depan Pasar Baru Jogja ya, ada kemacetan di situ. Sampai pertigaan Gang Ajit sampai sini lagi ada kemacetan depan SMP Mardi Waluya 2. Seperti biasa ya, depan MBS juga ada pemadatan. Dan naik lagi ke bawah sampai ke Kota Paris, aman Insan Muda. Buat ke arah kota paling macetnya di pas lampu merah ya. Lampu merah sebelum City Mall kan itu ada lampu merah. Nah, pas City Mall-nya udah mulai macet seperti biasa. Sampai keluarnya itu ya kan, samping awal-awal Kota Sukabumi, di situ udah mulai lancar lagi sampai ketemu lagi kemacetan di Tugu Jambang Mandiri itu. Apa? Ada yang nyebrang. Paling kota sih itu aja. Yang ke Altista ya, Altista paling macetnya karena ada resto kan di situ, sama ada pasar. Pertigaan Jalan Tipar Gede di situ aja sih. Untuk kota ya seperti biasa. Untuk Cisaat ke Cibadak ya, gimana kabarnya? Ini di pertigaan Jalan Palasari ada macet. Ada apa di situ? Hello, tumen sekali. Dan kita tarik lancar lagi di pertigaan Jalan Sukaresmi, ada kemacetan panjang sampai depan Disduk Capil Kabupaten Sukabumi ya. Nah, kita tarik lancar lagi. Agak ngedrag kan ya. Lancarnya, dan ketemu kemacetan lagi di depan Polsek Cisaat ya. Sampai pertigaan ini apa nih, Gang Kerajinan ya. Kita tarik lancar lagi ya sampai pertigaan Jalan Cibaraja itu macet. Kita tarik lancar lagi sampai UJ, ujung jalur di samping Masjid Raya Raudatul Irfan, masih ditutup jalannya ya, arah one way untuk arah Cibulang Kaler masih lewat. Nah, untuk dari arah sini ke arah Cibulang Kaler itu harus agak muter ke jalur lingkar selatan. Pemadatan tuh ya sampai Jalan Cikaroya. Nah, kita tarik lancar lagi di Masjid Al Ikhlas Cikupulu, di situ udah macet ya titiknya, dan kita tarik lancar sampai Cibadak nih ya, di klinik Dr. Arya Firmansyah, di situ Insan Muda udah ada kemacetan. Apalagi buat ke yang stasiun ini kereta ya, itu macet ya pemadatan. Mungkin keluar masuk kendaraan penyebabnya, dan kita tarik lagi macet panjang sampai depan Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi. Untuk arah Bogor ya seperti biasa di Cibadaknya nih ya, di pertigaannya Pojok Indah udah macet banget, apalagi macetnya lumayan panjang sampai pertigaan Jalan Pamuruyan di situ ya. Untuk arah Ciaul Sukaraja ya ke Cianjur gimana kabarnya? Oh, kita spill ya. Kita mulai dulu di pintu Hek, ini ada pemadatan sampai, wah panjang banget ini, biasanya sampai pertigaan Jalan Samsi aja. Sekarang macetnya sampai Jalan Ciaul Baru ya, itu anak SMA 3 tuh di sekolahan ya. Padatnya lumayan panjang. Kita tarik lancar lagi sampai pertigaan Jalan Ciandam. Kita tarik lagi lancar sampai Primaya Hospital, dan macetnya sampai kantor Pos Sukaraja. Kita tarik lancar di bundaran Sukaraja, aman aja sih. Paling di jalan Tugunya nih pas tanjakan ya. Dan kita tarik lancar lagi sampai Sukalarang nih Insan Muda ya. Ini Sukalarang dari SMK Negeri 1 Sukalarang seperti biasa macet ya. Sampai Pasar Gekbrong buat arah Cianjur, ke arah Cianjur aman aja ya. Mana-mana aja paling di warung kondangnya ya, perempatan warung kondang. Terus di Ranca Goong itu aja sih paling.
karena di situ ada apa sih namanya pasar tradisional gitu kan kalau nggak salah tuh, ada orang-orang jualan juga. Terus juga di situ tuh ada biasanya tuh bus ya, tanurin penumpang, naikin penumpang yang mau ke arah Sukabumi atau sebaliknya gitu ya kan. Tuh abi ya, biasa di situ insan muda dulu waktu naik bus gitu ya kan, dari Cianjur ke Sukabumi itu di situ naiknya gitu. Sampai ke Cianjur aman aja, oke. Yang penting hati-hati di jalan, cek kendaraan, jangan sampai ada yang terlewat.

Ya, tak bisa kau salahkan ya. Kalau memang cinta datang, jadi wah, yaudahlah, semua bakal tumbang ya. Anyway, balik lagi sama Abi di acara Prime Time dia, di mana Abi bakal spill untuk berita lokal terkini ya, yang Abi kutip di sukabumiupdate.com kali ini. Ya, tadi Abi udah baru aja ya ngelihat ada kecelakaan tunggal. Namun di daerah lain ini ada kecelakaan juga yang sama udah ya, kecelakaan maut ini ya di Cibadak. Nah, ini mana ini tabrakan nih sama Colt Mini ya. Ada seorang pemotor yang meninggal dunia usai bertabrakan dengan Colt Mini. Ya, enggak tahu mungkin ya sebutan apa nih? Apa mobil Colt Mini tuh jet darat ya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Colt Mini 300

kendaraan lain yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpang. Ya, menurutnya karena kedua kendaraan berada di lajur yang sama dan jaraknya sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat terhindarkan. Oh, berarti ini lawan arah dong mobilnya. Bagaimana nih? Nah, akibat benturan keras tersebut, pengendara motor tersebut, Sutakin yang berusia 62 tahun, warga kampung Purwasari, Desa Purwasari, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi, mengalami cedera kepala berat serta patah tulang pada kedua kaki dan pergelangan tangan. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini tersebut menyebabkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Sukabumi. Ya, kalau lihat dari gambarnya sih ya, ini udah di-mark kan ya jalannya tuh. Udah di-mark sama Pak Pol. Ada mark kayak habis kecelakaan gitu. Ya, ini kalau lihat dari posisi sih, kecelakaannya emang di jalur yang pemotor ya. Jadi bisa dibilang ini mobilnya lawan arah. Jadi gimana ya, dibilang tuh nanggung mungkin ya. Mau nyalip tapi udah nanggung gitu ya kan. Jadi weh dibablas, gak taunya ada motor di arah yang berlawanan. Jadi terjadilah kecelakaan ya. Please bisa sabar gak sih? Bisa sabar dikit gak ya? Walaupun emang ya, kalau misalnya pengen cepet ya, jangan lewat jalur situ, lewat pakai kereta aja gitu kan, mau cepet gitu sih. Nyepir kereta aja gitu. Atau emang jalannya juga rawan macet, emang biasanya di situ macet gitu ya kan, mau lagi mana orang mau macet mah. Ya semua orang juga buru-buru gitu ya kan, kalau bilang buru-buru mah punya urusan masing-masing gitu, terus mau mendahului dengan apa namanya menimbulkan resiko gitu, apalagi nyawa orang. Ya moga aja korban ditempatkan yang terbaik di sisinya ya, dan juga keluarga moga diikhlaskan.

Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Prime Time kali ini ya. Udah masuk interval kedua yang dimana Abi masih dengan apa namanya berita up to date terkini yang Abi spill masih di Sukabumi Update ya. Yap, ini ada updatean seputar yang kemarin kebakaran di Cipta Mulia Insan Muda ya. Di mana para warga di sana yang lagi ngungsi itu butuh peralatan dapur sama perlengkapan sekolah karena perasaannya mereka juga sekolah kan. Ya, bantuan untuk korban kebakaran di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia Desa Sirnarsmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi terus berdatangan. Namun di balik derasnya bantuan masih ada kebutuhan penting yang belum banyak terpenuhi. Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan hasil pendataan di lapangan menunjukkan perlengkapan sekolah dan peralatan dapur menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi para penyintas, katanya. Nah, BPBD bareng timnya telah melakukan pendataan ya, pendataan ulang terhadap kebutuhan warga terdampak agar bantuan yang disalurkan itu lebih tepat sasaran. Yang menjelaskan selain seragam, sepatu, dan alat tulis sekolah, peralatan dapur seperti panci, wajan kompor, hingga perlengkapan memasak lainnya juga sangat dibutuhkan. Selama ini bantuan yang datang umumnya berupa kebutuhan pokok, sementara perlengkapan rumah tangga ya masih minim, katanya. Dan beritakan sebelumnya juga BPBD Kabupaten Sukabumi mengumumkan posko logistik bagi korban kebakaran di Kampung Kasepuhan Cipta Mulia Desa Sinarresmi Kecamatan Cisolok ini udah nggak lagi nerima bantuan pakaian layak pakai, katanya. Emang selama ini mereka dapat bantuan pakaian yang nggak layak pakai? Ya, keputusan tersebut diambil karena jumlah pakaian yang telah diterima sudah melebihi kebutuhan para penyintas dan berpotensi menjadi limbah sandang, katanya. Informasi tersebut berdasarkan laporan dari posko logistik yang menangani bantuan bagi warga terdampak kebakaran. Jadi, kata Daeng Sutisna ini stok pakaian udah overload, katanya, dan berpotensi menjadi limbah sandang. Jadi, ya, kebutuhan primer udah terpenuhi harusnya sih ya. Ini jatuhnya lebih ke kebutuhan yang emang di luar yang darurat dulu berarti ya, seperti peralatan rumah sama sekolah itu. Ya moga aja cepat turun gitu ya kan bantuannya segera mungkin, karena ini kan ada beberapa keluarga yang merasakan dampak dari kebakarannya ini gitu ya kan. Ya moga aja segera segera pulih seperti sedia kala lagi ya. Dan moga aja yang terkena dampaknya moga diikhlaskan ya.

Okay, 9.2.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station, still with me on prime time. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. And how was your day, Insan Budaya? Selamat beristirahat buat kamu yang baru pulang dan juga baru aja nyampe ke rumah ya. Pokoknya selamat istirahat. And how was your day? Spill Insan Budaya di komentar ataupun komentar yang ada di TikTok ya. Kamu boleh chit-chat and chill bareng Abi. Tapi sebelum Abi spill lagi untuk berita terkininya, Abi punya promo dulu buat kamu yang mungkin lagi cari HP baru ya. Ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran ya, hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkapi Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Gua official di 0857-216216621. Senangnya belanja di Simastel. Alright, kalau kamu misalnya bertanya-tanya terkait dampaknya ataupun bantuan yang terjadi di Cipta Mulia ya, terkait kebakarannya, apakah warga-warga di sana mendapatkan bantuan berupa kayak at least untuk rumahnya gitu yang udah kebakar? Nah, jawaban tersebut ataupun pertanyaan tersebut udah di udah dinotis sama Pak Deddy ya, yang Abi kutip dari Sukabumi Today, yang dimana ya videonya dari Deddy Mulyadi ya, di akunnya sendiri. Jadi Gubernur Jabar Deddy Mulyadi KDM memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun kembali 51 rumah yang terdampak kebakaran di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Nah, hal tersebut disampaikan Deddy Mulyadi melalui video yang diunggah di akun media sosial resminya. Menurutnya, pembangunan kembali rumah warga akan segera dilakukan karena Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga. Deddy menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan bergerak cepat untuk memulihkan permukiman yang terdampak kebakaran. Nah, ia juga menyebut Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia merupakan salah satu kekayaan budaya yang masih mempertahankan tradisi serta kemandirian masyarakat adatnya. Nah, karena itu, proses pemulihan tidak hanya bertujuan membangun kembali rumah warga, tetapi juga menjaga keberlangsungan kawasan adat tersebut. Nah, sebelumnya, kebakaran hebat yang terjadi pada Sabtu 25 Juli kemarin menghanguskan puluhan rumah di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia. Ya, pemerintah Provinsi Jabar bersama pemerintah daerah kini akan melakukan penanganan dan pembangunan kembali permukiman warga yang terdampak. Ya, alhamdulillah ya, udah dinotis sama Pak Deddy Mulyadi ya. Memang kalau soal bantuan-bantuan pasti gercep ya, apalagi ketika ada bencana seperti ini. Memang salut banget buat Gubernur Jawa Barat yang satu ini ya, pokoknya panjang umur sehat selalu, dan moga ketika keluar rumah cuaca selalu cerah, ketika bukan nasi ya, nasinya selalu hangat gitu. Ketika di jalan enggak kemacetan, pokoknya ketika bangun selalu segar dan keadaannya selalu bugar, pokoknya sehat-sehat dah, orang sehat.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda ya. Terasa kita sudah mengunjung acara, tapi sebelum Abi closing, mungkin di sini Insan Muda ada yang mau cari rumah ya, rumah pertama dengan harga terjangkau, ya lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan yang paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, ada keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan berjaringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Becimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda. Yap, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan. Ya, mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Ya, thank you buat kamu yang udah nyimak dan mohon maaf diri Abi jika ada salah-salah kata selama habis siaran. Dan abis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara relasi. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari siaran. I'll see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, sampai di next 2.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Selamat malam insan muda, dan seperti biasa di malam harinya ketemu lagi bareng Syifan ya di acara relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indo Westlist K-pop, boleh banget langsung aja ke sosial media kita di Facebook, Instagram, atau mungkin di WhatsAppnya di 0815 1492 3923.

Akin Sam Muda 92.3 Trembes FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda yang temenin kamu di malam harinya, tentunya di acara relasi request lagu sini. Okay, dan di sini kita bakal masuk ya ke requestannya nih. Kita bakal lihat nih ada dari siapa aja. Coba requestan yang udah masuknya, kita bakal mulai dari mana dulu ya. Okay, kita mulai mungkin dari Facebooknya dulu kali ya. Di sini ada dari Katumian Fir yang udah hadir dari Medan. Terus juga ada Quinaranya juga yang udah hadir dari Bali Utara ya. Ada juga di sini dari Kavitrnya juga, katanya pengen request lagunya 420 Zona Nyaman, boleh.

zona nyaman. Oke, lagunya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Guntur nih, katanya mau request lagunya Satu Dalam Ikatan. Satu Dalam Ikatan tuh dari siapa tuh? Yang mana tuh? Satu Dalam Ikatan, soalnya di sini nggak ada nih judul Satu Dalam Ikatan. Jadi mungkin buat Kak Guntur bisa request lagu yang lain ya. Dan sementara kita bakal masuk di WhatsApp-nya nih, insan muda. Di WhatsApp-nya di sini ada dari siapa nih? Oh, dari Kak Widya ya, fansnya Sabrina Leanor nih katanya. Mau request lagunya Sabrina yang Haha. Tapi ini ngomen, oh ini sorry, ini yang tadi pagi. Katanya lagunya pengen yang Sabrinanya yang Sembuh Kembali. Ya boleh, Sembuh Kembali. Lagunya udah aku simpen gak tuh pake ye banget ya. Udah aku simpen di track yang kedua ya lagunya ya. Dan kita sekarang bakalan masuk berarti di instastory-nya nih, biar adil semuanya ya, kebacain ya antara Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Kita lihat coba nih di instastory-nya udah ada siapa aja. Oke, di instastory di sini udah ada dari Kajray Soy 90 mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh dong ya. Jagat Rasa. Oke, lagunya aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi ada dari Kak Kila Raifah, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Boleh. Di Ujung Minggu lagunya juga udah aman nih, insan muda. Lanjut lagi, satu lagi kali ya. Oke, satu laginya di sini ada dari Katiara, katanya mau request lagunya dari Taylor Swift. Yang mana aja? Boleh. Taylor Swift, coba kita pilihin nih lagunya. Taylor Swift di sini siapa pilih paling yang ini kali ya, yang Love of My Love. Oke, lagunya aman dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari 420, Zona Nyaman.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Lagian sama dia masih bareng Syifa ya, yang masih temenin kamu tentunya di acara relasinya nih ya. Dan ini udah ada telepon yang masuk aja nih ternyata. Coba kita angkat dulu nih teleponnya. Sebentar. Halo relasi.
1: Oke, terus.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ajeng.
0: Kak Ajeng gimana kabarnya nih?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana tuh telepon? Siapa cantik?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah. Udah makan malam belum?
0: Udah dong. Kak Ajeng gimana? Udah makan malamnya?
1: Baru beres.
0: Pantesan tuh baru nelfon. Biasanya kan
1: telur dadar.
0: Enak ya. Apalagi kalau pakai sambal.
1: Anget-anget lagi teh nasinya.
0: Makin nikmat itu mah ya.
1: Benar.
0: Oke, Kak Ajeng mau request lagu apa di hari ini?
1: Lagunya pengen cantik ah.
0: Cantik. Udah ketebak sih sebenarnya sih. Cantik. Boleh salam-salamnya buat siapa tuh?
1: Buat semuanya aja.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Sayangnya.
0: Tuh?
1: Buat anak sama suami aja.
0: Oke.
1: Buat Teteh Sipa yang punya cantik, makasih ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Ditunggu ya lagunya ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Wassalam. Oke, lagunya cantik ya, seperti biasa nih Kak Ajeng pasti requestnya lagunya lagu cantik ya. Oke, lagu cantiknya aman, udah Syifa simpen di track yang pertama nih, Insan Muda. Dan lanjut lagi kita bakal masuk di instastorynya lagi kali ya.

Okay, lagunya juga udah aman. Lanjut lagi. Ada dari siapa lagi nih coba? Dari Kak Silviana katanya mau request lagunya dari Billie Eilish, yang mana aja pilihin aja sama kakaknya boleh. Dari Billie. Okay. Mungkin di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang Wildflower. Atau yang ini kali ya, yang Happier Than Ever. Kita menggalau bersama. Okay deh, kita pilih aja yang Happier Than Ever. Dan lanjut lagi kali ya. Coba ada siapa lagi di sini? Ada dari Kavelisa underscore 01 juga nih, katanya mau request lagunya dari Aku JJ ya. Ceritanya jatuh cinta kak, aduh lagi jatuh cinta nih ya. Tapi emang ini lagu enak banget sih jujur ya. Ceritanya jatuh cinta, emang lagu-lagu dari Aku JJ itu kayaknya lagu-lagu bucin semua ya. Di saat kemarin tuh udah ada lagu Lihat Kebunku, sekarang ada Ceritanya Jatuh Cinta. Oke deh ya. Okay, dan di sini sebelum Syifa puterin nih ya, Syifa juga ada informasi dulu buat kamu yang mungkin sekarang tuh lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan curan hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone, di si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga ya. Langsung aja kunjungi si Mastel pusatnya, yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsAppnya di 0857 2162 1621. Serangnya belanja di si Mastel.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Iya, yeah, Intan Balibu sembarang Syifa nih ya di acara relasinya, dan di sini kita bakal lihat lagi nih untuk requestan-requestannya nih seperti biasa ya di malam harinya yang semakin malam semakin dingin ya ini ya di luar. Dingin banget kayak sikap si dia, aduh. Oke deh ya, dan langsung aja nih di instastorynya lagi. Di sini ada dari Kak Sals nih, katanya mau request lagunya Hacu dari Salma Salsabil, boleh. Hacu, hacu, hacu, hacu. Oke, lagunya aman. Udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Amalia Putri 84 request Menjauh by Vanessa Z, boleh. Menjauh. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang kedua ya, lagu Menjauhnya. Aduh, Menjauh. Sedih banget nih lagunya, pada galau-galau semua. Oke, kita lanjut lagi gak sih? Lanjut lagi. Di sini ada dari Kareika, katanya mau request lagunya dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke, Jangan Paksa Rindu. Oke, lagunya udah Syifa simpen di track yang ketiga ya berarti ya. Oke, satu lagi kali ya lagunya. Satu lagi di sini dari Kamera nih, katanya mau request lagunya dari The Script, yang mana aja? The Script, coba. Oke, lagu dari The Script di sini siapa pilih ini kali ya, yang lagi cukup rame juga nih lagunya, yang The Man Who Can Be Moved. Dan lagunya udah Syifa simpen di track yang keempat. Langsung aja kita bakal puterin lagunya. Yang pertama adalah lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Hacu.

kasih. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari jam 7 malam tadi sampai dengan jam 9 malamnya. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Haidar dan juga Abi ya, di acara selanjutnya, di acara dating. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat gitu kan ya, nanti langsung aja join di jam 9 malamnya. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit sama muda. See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Halo, insan muda, selamat malam.
0: Ya, dan kita berdua sih duo ini duo apa? Duo kece, asik.
1: Duo kece.
0: Yang bakal temenin kamu ya selama 3 jam ke depan di acara dating.
1: Dekat aku tanpa ending. Apa sih nih yang selalu selama 3 jam ke depan kau bisa banget untuk curhat dan juga request lagu favoritnya dan juga ngapain lagi tuh Bi?
0: Yap, buat kamu yang pengen cari jangan lupa ya cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan dan juga kriteria pasangan kamu sambil juga requestin lagu.
1: Yap, sampai jam 12 malam. Let's go.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Hai insan muda, masih bareng kita berdua ya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Yo, dan ya pasti nih insan muda, kita bakal temen kamu selama 3 jam ke depan nih insan muda. Berarti ini sekarang udah ada, ya berarti 2 jam ke depan nih, udah di jam 11.40 menit nih insan muda.
0: Betul sekali ya, dan kita juga lagi live di TikTok NBS. Jadi insan muda, buat kamu yang mau nonton kita sambil chit-chat and chill.
1: Betul. Nah untuk malam ini kita juga ada pembahasan nih yang sama udah ya. Apa nih Bang Abi?
0: Ya itu apa, standar? Bukan standar sih, lebih ke apa ya,
1: brand minimum gitu kan.
0: Masuk standar gak sih? Kayak standar.
1: Ya ini standar, kayak ini tuh minimal lah.
0: Yeah.
1: Minimal dalam hubungan tuh kamu harus gini.
0: Ya ada standar 1, standar 2,
1: standar TikTok gitu
0: nah,
1: kan.
0: TikTok. Nah kalau misalnya ngomongin standar, kita ada bare ya. Ada bare maksimal dan juga minimal ya. Dan
1: betul,
0: kita bahas yang minimum yang ini dulu insan muda ya. Jadi
1: betul,
0: istilah dari bahasa Inggris itu yang kini semakin ya sering banget ya digunakan untuk menggambarin upaya atau usaha yang paling dasar dalam mencapai sesuatu gitu. Jadi ketika ada suatu aksi yang mungkin, oh kamu at least harus segini dulu usahanya misalnya gitu ya kan. At least kamu harus punya apa, HP yang bisa apa, model pesawat terus bisa terbang gitu misalnya gitu ya kan. Kayak gitu. Nah sejatinya kata itu gak bisa diartikan secara harfiah ya. Jadi karena konsep artinya itu bisa ngerujuk pada berbagai hal gitu.
1: Ya seperti itu yang sama bare minimum. Untuk kan paling sering dengar tuh kayak cowok bare minimumnya tuh antar jemput gitu kan.
0: Nah,
1: itu tuh bukan maksud effort katanya, tapi itu tuh bare minimum,
0: bare
1: bukan effort gitu
0: bukan
1: kan.
0: Effort ya kan. Ngeluangin waktu juga bukan effort. Terus juga ngabisin tenaga, terus juga ngeluangin waktu di sela-sela sibuk juga bukan.
1: Bukan, itu bare minimum katanya, bukan effort ya. Padahal kan bensin mahal ya.
0: Nah, iya,
1: jadi
0: lagi
1: ini arti bare minimum yang dimana ini dari secara umum nih insan muda ya, dalam kamus Marlene Webster, apa tuh itu, apa tuh itu kamus percintaan nih
0: iya,
1: insan muda. Jadi kita emang mereset di kamus percintaan gitu. Nah bare minimum merupakan idiom serendah mungkin gitu kan, atau sampai nada batas minimal gitu kan.
0: Betul
1: nah,
0: banget.
1: Nah secara umumnya konsep bare minimum ini merujuk pada tingkat minimal yang diperlakukan untuk mempengaruhi atau memenuhi standar atau juga mencapai tujuan tertentu. Nah konteksnya nih yang sama udah bisa dalam hubungan percintaan, pekerjaan, pendidikan, ataupun juga kehidupan sehari-hari.
0: Jadi universal sih sebenarnya ya. Kalau untuk bare minimum itu kan
1: yep,
0: dalam
1: betul,
0: suatu circle juga pasti ada. Gitu ya kan. Bare minimum minimal kamu dandanannya scanner dulu gitu ya. Kalau bisa mau masuk circle ini gitu ya kan. Kalau enggak, wah tidak welcome.
1: Minimal kamu apa, lagu perunggu gitu satu album gitu.
0: Nah, gitu ya kan. Nah, insan, jadi kalau misalnya ditanya bare minimum pasti agak luas juga ya. Entah itu kita nggak ngerujuk pada suatu gender ya, karena
1: yeah,
0: bare minimum itu nggak cuma dari cewek doang, cowok juga pasti.
1: Betul.
0: Ada kalau bare minimum. Kalau Dar, lu Dar gimana bare minimum cewek?
1: Bare minimum cewek sebetulnya sewajarnya aja sih gitu kan, kayak dia untuk berpakaian rapi untuk kita bertemu itu juga bare minimum dia gitu kan. Yang dimana kan makeup juga itu enggak gampang ya, butuh waktu yang cukup
0: yep,
1: gitu kan. Ya itu juga udah oke dari segi penampilan ataupun outfit juga. Itu ya kalau dia datang atau ketemu kita dengan rapih, dengan cantik gitu kan, ya itu udah jadi bare minimum dia gitu kan.
0: Nah,
1: kewajiban dia.
0: Betul sekali. Seperti itu insan muda. Ya buat kamu insan muda, apakah punya bare minimum ketika kamu ketemu seseorang atau ada seseorang yang mungkin mau interest atau mungkin mau ngejar kamu gitu ya kan. Nah kamu apakah punya standar tertentu gitu untuk bisa nerima dia

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, insya Allah masih bareng kita berdua ya di acara Dating
1: Mendekati Aku Tanpa ND.
0: Betul sekali ya, masih dengan tema pembahasan dan yep, juga hal yang sama dari terakhir kita bahas ya, soal bare minimum.
1: Bare minimum. Jadi kan udah bahas ya, bare minimum itu apa nih insya Allah ya.
0: Ya, tapi kita belum ngasih contoh.
1: Contohnya, nah gimana tuh contohnya
0: tuh
1: Bi?
0: Jadi contohnya tuh pertama tuh memberikan pujian tanpa diminta gitu ya kan. Nah itu salah satu bare minimum kalau misalnya dalam suatu hubungan ya. Terus juga tidak memiliki kebiasaan akan meminjam uang untuk membiayai kebiasaan buruknya. Contoh yang buruk-buruk, minjem uang. Eh minjem uang dong, ini aku mau misalnya nih amit-amit main apa namanya?
1: Temjon.
0: Gambling gitu ya kan. Nah wah, gak boleh ya kalau gambling, oke? Nah terus juga seseorang yang menghargai batasan diri kamu seperti itu.
1: Betul. Dan juga ada juga nih kayak seseorang yang selalu bertanya bagaimana harimu dan juga mendengarkan ketika kamu menjawab atau bercerita. Itu bare minimum banget nih kalau kita lagi cerita, ya dia tuh harus menanggapi gitu kan. Bukannya malah mengalihkan cerita kita gitu kan. Dan juga menjawab dengan ya sebaik mungkin. Walaupun emang kita selalu berekspektasi gitu kan dengan cerita kita direspon seperti apa, tapi kita jangan terlalu juga berekspektasi tinggi.
0: At least kalau misalnya emang gak bisa ngasih apa yang diekspektasi, ya cukup jadi pendengar yang baik aja.
1: Iya betul sekali.
0: Dan kasih apa ya respect lah gitu.
1: Bener. Jangan malah jadi adu nasib. Kamu mending
0: mending lah gua.
1: Tak tonjok
0: gitu. Sekarang suka seorang yang suka berbicara saat bersama daripada fokus pada ponselnya. Nah,
1: betul tuh.
0: Nongkrong kok fokus pada HP? Ya udah ke rumah aja kalian pada PC main ML sekalian ya.
1: Nah, betul gitu kan kayak udah ngedate, udah ketemu kok malah sibuk sama handphone. Enggak banget gitu kan. Emang di handphone ada siapa sih gitu kan.
0: Apalagi kalau misalnya mau dicek handphone, kan ada yang tren itu loh dari dulu.
1: Apa tuh?
0: Awalnya niatnya mau ngambil makanan, nah dikira si
1: pasangannya
0: tuh malah apa sih ngambil HP langsung tiba-tiba panik kan. Wah, itu pertanyaan tuh.
1: Oh, ada apakah di handphonenya gitu kan. Tapi kalaupun emang sibuk sama kerjaan atau ada hal lain mah ya udah is okay gitu. Gue ngerti. Tapi kalau emang sibuknya malah scroll doang, main handphonenya, ya ngapain di rumah aja kalau gitu ya kan.
0: Vice aja udah vice.
1: Dan juga nextnya nih tidak menuntut
0: sudah
1: menuntut untuk mengetahui semua kata sandi sosial media atau mengintip ponsel kamu.
0: Ya, karena setiap orang juga punya privasi gak sih?
1: Itu dia, ada punya privasi dalam kehidupan, gak selalu harus semua orang tuh tahu gitu kan datang sosial media kamu itu.
0: Nah, kayak gitu. Terus juga seorang yang udah benar-benar melupakan mantannya, jangan sampai punya hubungan baru tapi belum beres sama masa lalu. Yang ada luka masa lalu bakal nular ke orang yang baru.
1: Aduh, kayak tenang ya, aku sembuhin trauma kamu. Dia yang bikin trauma gitu.
0: Apa sih? Playing victim.
1: Nextnya apalagi tuh? Ada lagi juga nih.
0: Yang dimana seorang yang mendorong kamu untuk melakukan hal yang terbaik pastinya. Setiap hubungan itu harus mengarah ke hal yang positif, apalagi harus ada tujuan dan juga visi misinya.
1: Dan juga seorang yang selalu mendukung untuk mencapai tujuan kamu, seorang yang tidak akan ragu untuk berbagi pemikirannya. Pokoknya ya yang hal-hal positif itu harus saling mendukung gitu kan, hal positif gitu kan.
0: Betul sekali. Dan ada banyak banget ciri-ciri.
1: Tapi ini ya berminimum dalam hubungan yang harus ditetapkan. Kayak kamu tuh harus tahu di mana hubungan tersebut berada dan mau dibawa ke mana nih arahnya, gitu kan. Hal ini tuh dimaksud di mana kedua orang yang berkomitmen harus memberitahu pasangan mereka mengetahui hubungan seperti apa yang dimaksud gitu.
0: Betul sekali. Terus juga adanya ketertarikan, jadi saling interest ya, itu juga bagian penting dari hubungan yang langgeng.
1: Ya betul banget. Jadi kan semua hubungan pasti ada aja apa ya, pengen pada langgeng dong gitu kan. Gak mau kayak gue maunya 2 bulan aja deh. Ini hubungan apa paket kuota apa gitu kan, cuman bulanan. Nah juga nih nextnya, rasa hormat. Nah hal ini memiliki tingkat lebih tinggi daripada kualitas seperti cinta yang berkontribusi terhadap kepuasan hubungan. Jadi asal harus menghargai lah dalam hubungan itu.
0: Betul sekali ya. Terus jangan sampai ngebuat pasangan kamu tuh ngerasa seperti mereka tuh second choice atau rencana B. Jadi
1: second choice.
0: Kamu tuh cuman kayak opsi doang gitu, opsi cadangan. Kamu opsi cadangan. Lah, pemain cadangan bola kali ya.
1: Aduh, kirain aku satu-satunya, ternyata salah satunya. Nextnya juga ada lagi yang dimana jangan buat pasangan merasa seperti ini yang tadi ya. Dan juga nih ada di sana
0: untuknya.
1: Jadi kalau emang dia lagi ngerasa down atau terpuruk atau mungkin lagi ngerasa sendiri, kamu harus menemani dia, harus menemani dia gitu. Tapi kalau emang dianya pengen lagi sendiri, ya udah, gak apa, dia biar apa ya, merasa sendiri dulu aja biar tenang dulu. Dan tapi kamu harus tahu kabar dia seperti apa. Jangan sampai aku pengen sendiri dulu, tapi kamu bodo amat sama dia. Jangan juga ya, gitu kan.
0: Kasihlah space, kasihannya. Dia juga manusia.
1: Yap, betul. Nah, kita bakal putarkan track juga nih, ada siapa Bi?
0: Di sini ada ini Second Head Serenade Hermina.
1: Let's go.
0: Terus masuk lagi ya nih. Aduh, lebih lama.

Insamuda.com lagi cari HP baru, ada SIM Astel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Dan mau cicilan juga bisa banget. SIM Astel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi SIM Astel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Astel. Wah, official di 0857-21621-621. Senangnya belanja di SIM Astel. 92.